0: 喂
1: Mana jaka sungguh-sungguh,
0: nunggu
1: Jan
0: Bode mende sang abel, tak nunggu Mende setan